0: Radio 4MW, 1260 AM, Medibowa. Markai. Aku yang buahkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW from